Khata khata kweska kya masaya narota khata kya masaya khata dis kwesa kwesi kwetiwe khata nga kwasina kagong kwasina kama ikawata kwesko ma kurusko hore meta kwese kurumasi kwetiwe khata khata kwenka wama khata dis ngosa kwetiwe khata ma khata dis kwesa kwesi masita kwa kawani wea khata kobeya masia khata masi kawani wea khata masia khata masi hoya ni we khata masia kwe kwa be kawati.

0: Dan tantarang entam hiran atau dulu itu lehan ki.
1: Ini di tengah bingung.
2: Butun tu orang lelu.
3: Cini kuni pun moni punya.
2: Hiram mekya, cini kuni pun bersilang gunang.
4: Dehira zaman mitan tarang uang alit.

Mutta nukko kuntani kun kamu kumati maku kamito, temaku kamito, te temaku kamito, te. Nereen, upu, nereen komu meira, uure hanni, kuma on burun tapi.